Ini walaupun itu atas sebabnya, tadi, ada ini si pihak saya lagi, pesifil lagi, ada pesifil lagi, ada lagi kontar lagi.